Demikian anda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib yang akan berakhir pada pukul 7.49 minit malam. Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Didoakan semoga amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Amin ya rabbal alamin.

Kembali lagi bersama Yazid di Ruangan Simfoni Harmoni. Dikongsikan di sini susunan rancangan untuk malam ini. Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan fardu Isya akan berkumandang insyaallah pada pukul 7.49 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong ditambah 1 minit, sementara daerah Blaid pula ditambah 3 minit. Berikutnya berita 8 malam juga akan menyusul dan tugasan saya akan digantikan oleh rakan segas DJ Rabi. Dan sekitar pukul 8.30 minit malam akan dibawakan kepada Auda segmen Rentak Retro, siri ulangan bersama Abang Ron dan Abang Ram, terbitan rakan setugas DJ Helmi. Bisa ini membagi peluang ahwang bonai belaku. Sayang jua amai padian yang suka mendanga. Jadinya nantikan giliran siapakah yang akan menyanyikan nanti. Juga bagi yang tidak sempat untuk menghantarkan ucapan di sebelah pagi tadi, ucapan tahniah dan ucapan selamat hari jadi, Auda boleh kirimkan ucapan ke talian WhatsApp 8333941. Sementara itu, tepat pukul 10 malam kita akan alihkan siaran kita ini ke studio Jubli 1 bagi laluan berita 10 malam dan penutup tirai bersama Juruhebat di Harmoni FM pada pukul 10.30 minit malam nanti. Terus dengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.

Berlalu lagu daripada Slam, Jika Kau Rasa Getarnya, membawa kita ke pukul 7.27 minit malam. Kepada anda yang menikmati juadah makan malam bersama keluarga, selamat menjamu selera diucapkan dan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sering memasak di rumah. Pastinya dengan keikhlasan, masakan Biskita adalah masakan yang terbaik untuk seisi keluarga. Dikala

0: 91.1 FM.
1: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam ni, Lai?
2: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
1: Hmm, nyaman juga. Nak kau menyampuri garam, Lai?
2: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
1: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
2: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman kan?
1: Nyaman.
3: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1 sudut teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah 'ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salahish sya'n zahiran wa batina fid din wad dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji hasan al bulqiyah muizzaddin wad daulah ibni al marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khair wad din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadahu wa qarabatahu wa ra'iyyatahu wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'alan niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun, maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.
2: Harmony FM,